0: Merci. Tenez-les. Badetena.
1: Nasalimia so.
0: Sokulu. Vous savez Sokulu, le nom Mizizi. Sokulu na tati.
1: Nasalimia tati. Jina lake leo.
0: Merci. Le nom Mizizi ambaye natufatia mai. Sasa ndako gani? Mika. Asante sana Mika. Zawadi yako. Iko hapa mezani ya kaka Charles na Diebo alimandasio Diebo Barwenda. Sema merci kaheru Barwenda.
1: Merci kaheru Barwenda.
0: Asante sana. Habari muyomba?
1: Nzuri.
0: Unaitwa nani?
1: Dani.
0: Kutoka wapi?
1: Kitatumu.
0: Merci Dani. Sukuma salamu.
1: Nasalimia papa jina lake Simon. Nasalimia mama jina lake Chantal. Nasalimia tati jina lake Marie. Nasalimia sokulu jina lake Claude.
0: Ile ndo mizizi yako. Tuendele.
1: Nasalimia mabaleki jina lake Cecile.
0: Yeah, yeah. Waya mwisho.
1: Kwa mwisho nasalimia kwa jina lake wote wa Claude Mutokitumbo.
0: Yani wapasha habari wote wanasukuma salamu zenu, eh? Najua kwenye muko hata kama munafuata radio moto. Ah, najua wamewasukumia salamu kila mtu, eh? Kwenye iko sahi. Akifata radio nzuri sana. La radio qui donne le coup de coude. Leta raha kwenye moyo wangu DJ. Abia kaseromu tuwa merci.
1: Kaseromu tuwa merci.
0: Asa sana mokolo pinea double life. Habari muyomba.
1: Nzuri.
0: Jina lako nani?
1: Jeremy.
0: Unatoka tino muyomba Jeremy?
1: Kitatumu.
0: Sukuma salamu zatu.
1: Nasalimia mama jina lake Cecile. Nasalimia papa lake.